Mana ada cukup melabar makan ku karena nak ligut aku be. Mahal. Mahal. Dekat apa? Dekat apa gua ni? Dekat bukan yang hayop dari oi. Mahal noi, noi. Mahal. Sebenarnya dekat apa baru gua ngaku Andri oi. Mau pun dia mektan au saku Andri. Sek. Sabak e boh. Mahal. Mahal. Noi. Sebab jika anda benda ni uak dia dah baca aku labai aku ni labayun kau ni aku ni hapak kau ni bung bung be. Hapak kau. Hei hapak ni. Sebab ayo ni kau sudah aku ni kau sudah aku. Kenas kenas semua kenas. Tak agi tak agi menilip ku ada riba. Benda agi ni jatuh diri. Mulai dari ku ditolak ku sah. Tidak aku meligo ini bahala lang bani mahu ni. Mulakau ku boleh. Mulakau ku.